0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rekonsiliasi dengan Allah. Paul Evans bercerita tentang seorang petani yang memberitahu anak remajanya tentang aturan-aturan yang harus ia patuhi. Salah satunya adalah bahwa ia harus berada di rumah pada jam-jam tertentu. Tetapi anaknya kesulitan mematuhi aturan itu. Akhirnya ayahnya berkata, "Nak, kalau sampai jam 12 kau belum pulang, aku akan mengunci pintu dan kau harus tidur di luar." Betul saja, pada sebuah malam minggu, jam demi jam berlalu saat anak itu bersenang-senang dengan teman-temannya. Waktu jam 12, ayahnya keluar dan memandang ke jalan mencari anaknya, dan sambil menghela napas, ia mengunci pintu depan dan pergi tidur. Ia masih terjaga waktu ia mendengar anaknya pulang dan mencoba membuka pintu. Anaknya belum pernah melihat pintu rumahnya dikunci, dan sekeras apapun ia mencoba, pintu itu tidak bisa dibuka. Akhirnya, anak itu menuju ke kandang dan tidur di antara jerami. Ayahnya tidak bisa tidur. Ia tidak menyukai perbuatannya, tapi ia merasa ia harus bersikap tegas. Anaknya yang merasa frustasi dan bingung juga tidak bisa tidur. Ia tahu ia salah, tapi tidak bisa mengerti mengapa pintu rumahnya dikunci. Tiba-tiba, ia mendengar pintu kandang berderit. "Apakah itu pencuri?" ia bertanya-tanya. Lalu ia mendengar suara langkah ayahnya yang naik ke ruang atas kandang sambil berkata, "Sudah kubilang, Nak, kau tidak boleh tidur di rumah kalau pulang terlambat, dan aku harus berpegang pada kata-kataku. Tapi tidak ada yang bisa mencegahku tidur di kandang ini bersamamu." Pada kenyataannya, inilah penyebab Kristus datang ke bumi. Manusia tidak menghiraukan perintah Allah sehingga dosa memisahkannya dari Sang Bapa. Tetapi Allah melalui Kristus datang kepada kita dalam ketidakpatuhan kita untuk membawa kita kembali ke dalam persekutuan dengan Bapa. Dalam bukunya The Cross of Christ, Salib Kristus, John Stott mengatakan bahwa salib melambangkan 4 hal. Salah satunya ia sebut sebagai rekonsiliasi. Gambaran yang paling menjelaskan hal ini adalah apa yang terjadi di sebuah keluarga saat ayah dan anaknya saling bermusuhan karena si anak telah menolak sang ayah dan prinsip-prinsip yang dipegangnya. Tapi akhirnya, keduanya disatukan kembali karena sang ayah telah membuka jalan pengampunan. Paulus memberikan gambaran ini kepada kita dalam suratnya kepada orang-orang Roma. Ia memulai dengan berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Roma pasal 5 ayat 8. Setelah menjelaskan dasar pengampunan ini, yaitu salib Kristus, Paulus berkata, "Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya." Roma pasal 5 ayat 9 dan 10. Rekonsiliasi bukan hanya sebuah konsep teologis, melainkan menjelaskan bagaimana cara agar Anda bisa dibawa masuk ke dalam keluarga Allah. Sudahkah Anda menerima karunia hidup yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan pengampunan Allah dan disatukan kembali dengan Bapa? Anda bisa menerimanya sekarang juga, dimanapun Anda berada. Anda bisa berdoa, "Tuhan Yesus, aku merasa pintu surga telah tertutup bagiku. Tetapi Engkau berkata bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan aku mau Engkau mengampuniku dan membawaku ke dalam persekutuan dengan Bapa." Lalu Anda akan melihat bahwa hidup Anda akan mengalami perubahan. Rencana Allah adalah agar Anda disatukan kembali dengan-Nya sekarang juga. Tugas Anda adalah datang kepada Bapa melalui anak-Nya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
6: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
7: Petra FM.
8: Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini tanggal 24 Agustus tahun 2026. Dan hari ini hari Senin, Sahabat Petra. Tentu kita mulai hari ini dengan semangat baru, karena hari Senin biasanya ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita juga biasanya punya harapan baru untuk minggu yang baru juga. Dan kami berharap Sahabat Petra juga bisa menikmati awal pagi hari ini dengan sesuatu yang lancar, persiapan yang baik ya. Dan tentu saja jangan lupa sarapan, Sahabat Petra, karena seringkali di tengah kesibukan, di tengah semangat yang menggelora begitu ya, sarapan dilupakan ya. Kami berharap, Sahabat Petra, kita juga bisa menjaga tubuh kita sehingga tetap fresh, tetap segar dengan asupan nutrisi yang baik untuk pagi hari ini. Dan semoga Sahabat Petra juga diberikan kesehatan yang cukup untuk terus beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan kita juga tidak terasa sudah masuk di akhir-akhir bulan ini. Kami juga berharap Sahabat Petra juga menemukan hasil yang baik di bulan Agustus ini dalam setiap usaha, dalam setiap doa yang Sahabat Petra lakukan. Dan jangan lupa, Sahabat Petra, mari kita kerjakan segala sesuatunya dengan tekun, dengan usaha keras, dan kita juga bisa meyakini bahwa Tuhan yang penuh dengan berkat itu akan terus menyertai setiap usaha kita. Dan kita juga bisa meyakini setiap usaha keras kita yang dikerjakan dengan baik dan benar juga akan mendapatkan berkat yang besar yang membawa kita dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang setia kepada kita.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
5: Inspirasi iman.

0: pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Sahabat Petra, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya, kita memilih untuk berharap bukan pada situasi, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Saat kita berharap kepada Tuhan, hati kita menjadi lebih tenang. Kita bekerja bukan hanya karena keadaan mendukung, tetapi karena tahu Tuhan yang memegang kendali. Dan berkatnya tidak tergantung situasi, tetapi tergantung kesetiaan dan kasihnya. Hari ini mari kita perbaharui hati kita. Tuhan, harapanku hanya padamu. Dan mari jalani hari dengan sukacita. Dalam hati kita dapat berkata, Tuhan, ajar aku untuk berharap hanya kepadamu. Kuatkan hatiku agar tidak goyah oleh keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7

Masih di Ubun Pagi, sahabat Petra, dan kami akan tetap menemani Anda sampai nanti pukul 8. Dan sekarang sudah pukul 7 lebih 41 menit. Anda yang sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas Anda, kami juga berharap perjalanan Anda lancar sampai di tempat tujuan dengan damai sejahtera dan sukacita. Mengingat ya lalu lintas Yogyakarta biasanya jam-jam segini ini padat-padatnya, sahabat Petra. Maka semoga Anda diberi kehati-hatian, kesabaran, dan juga toleransi di jalanan kota Yogyakarta ini, sehingga sampai di tempat tujuan dengan hati yang gembira juga, sahabat Petra. Biasanya, sahabat Petra, yang membuat sukacita kita itu berkurang itu di jalanan, sahabat Petra, melihat banyak ya tingkah pola pemakai jalan yang lain. Seringkali kita juga kurang sabar juga akhirnya. Tetapi untuk menjaga sukacita dan mood kita di tempat aktivitas, baik juga kalau kita bisa menahan diri dan juga ya bersabar, sahabat Petra, sehingga sampai di tempat tujuan, di tempat aktivitas Anda, di tempat kerja, di tempat studi atau usaha Anda, Anda tetap bisa merasakan damai sejahtera untuk mulai segala sesuatunya. Dan tentu inspirasi yang sudah Anda siapkan di rumah tidak hilang begitu saja, karena sukacita yang hilang di jalan, sahabat Petra. Mari kita terus menjaga hati kita dan menjaga diri kita sepanjang pagi hari ini. Anda yang ada di rumah, kami juga ingin menyapa Anda. Semoga semuanya juga lancar dan Anda tetap bisa merasakan sukacita dimanapun Anda berada. Dan semoga hari ini masaknya juga enak. Kalau Anda yang masak hari ini, semoga Anda juga bisa menikmati hasil masakan Anda bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Dan selamat juga menikmati kehidupan yang Tuhan berikan hari ini. Anda yang mungkin sedang kurang fit atau sakit, kami juga ingin menyapa Anda dan mendoakan supaya Anda juga cepat pulih. Anda juga yang sekarang ini berulang tahun, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran Anda. Semoga keluarga Anda selalu dikaruniai kekuatan, relasi yang kuat untuk terus menjalani hidup bersama dengan orang-orang yang Anda kasih. Dan Anda yang berulang tahun kelahiran, semoga hidup Anda juga semakin merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Ada Pak Hari, ada Pak Herianto. Terima kasih untuk request lagunya. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan memberi inspirasi bagi Anda di pagi hari ini.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026, dan kami harus pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali besok di waktu yang sama, tentu dengan semangat baru yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Tetap bersama dengan kami, sahabat Petra, di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Carilah sumber cinta yang tak bersyarat. Sang Pencipta merupakan sumber cinta yang terbaik yang Anda dapat temukan. Ketika Anda menemukan seseorang yang mencintai Allah dengan kasih Sang Pencipta, Anda telah mendapatkan harta karun. Apakah pasangan hidup Anda memberikan cinta seperti ini? Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tan Xiao Gui, pengecut mau bunuh diri. Tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua, karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda, sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, Kan Imian Tui, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Rensen Sijung Cene. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ipa, i tingzi, pagar

0: Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai menguncilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, cungwomen kaisi, cuku hauren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Sekian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tuope Wangzi, Pangeran Bongkok. Di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa, dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu, akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Dari cerita tersebut, bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun Liang Hao Te Si Kuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kita sering barangkali ya mendengar atau membaca nasihat dari para guru, para motivator, para ahli yang mengatakan kalau kita ingin mencapai sebuah target, mencapai sebuah sasaran, maka kita harus menuliskan target tersebut. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar kata-kata ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit tambahkan karena dari pengalaman menuliskan aja ternyata tidak cukup. Jadi saya tuliskan dalam singkatan yang saya sebut dengan 3T. Apa itu 3T? Yaitu tulis, tempel, dan tatap. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pertama benar sekali seperti kata mereka tadi, para guru itu, bahwa kita harus menuliskan apa yang mau kita raih. Nah, setelah menuliskan, setelah tulis, maka yang kedua adalah tempel. Tempelkanlah apa yang Anda tulis tadi di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya setiap hari. Ya, apakah di depan di meja kerja Anda atau di tempel di almari baju Anda. Pokoknya tempellah di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya. Nah, yang ketiga setelah Anda tempel adalah tatap. Maksudnya apa? Saya akan sarankan sahabat Petra untuk menatap apa yang Anda tempel tadi setidaknya sehari sekali sebelum tidur. Ya, kalau Anda bisa menatap 2 kali, 3 kali di sela-sela kesibukan Anda itu bagus juga. Karena itu akan dengan tidak sadar Anda merekam apa yang Anda tempel, Anda yang sudah Anda tulis dan tempel tadi di dalam alam bawah sadar Anda. Dan kalau itu Anda lakukan di malam hari menjelang tidur, maka itu akan betul-betul terekam dalam dan alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk mencarikan solusi dari apa yang ingin Anda raih. Jadi sekali lagi, tulis, tempel, dan tatap apa yang Anda tulis tadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
3: tebus murah,
4: hadiah menarik,
3: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian,
3: lebih hemat,
4: lebih seru,
3: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
4: Mana kampus?
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana kampus?
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau tugu identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini gak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi

0: jadi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC. 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
3: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: This is dedicated to my favorite girl.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
7: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
4: Hematnya juara.
5: Mana kampus?
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
7: Petra FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun lempuyangan nih, selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Ceburkan dirimu bila airnya bergoncang. Saudara, kejadian ini ada pada Yohanes pasal yang kelima. Ada sesuatu, bukan legenda, bukan mitos ya saudara, tetapi sesuatu kehendak Allah, bahwa ada sebuah kolam ya saudara, kolam apa namanya, Bethesda. Kalau itu airnya digoncang oleh seorang malaikat dari sorga turun dan dia menggoncang itu air kolam yang tidak begitu besar, maka airnya akan bergoncang, airnya akan bergelombang. Nah, kehendak Tuhan, siapa yang pertama kali menceburkan dirinya di dalam kolam ini, sakitnya apa, permintaannya apa, yang mustahil sama sekali, begitu dia adalah orang pertama menceburkan dirinya, dia mendapat, dia sembuh, dia menerima jawaban doa. Kedua, ketiga yang melompat dan terjun tidak dapat, cuma basah doang. Ceburkan diri saudara bukan pada air, tetapi pada pendalaman firman Tuhan. Pada apa saudara? Pendalaman firman dan kedalaman firman. Saudara, pendalaman dan kedalaman. The depth of the teaching of the words of God. The depth, kedalaman. Saudara, saya pernah menjelaskan kepada saudara bahwa kita ini tidak hidup dalam tiga dimensi. Saudara, di dalam surat Efesus dikatakan, supaya kamu dapat mengerti panjangnya, terus lebarnya, terus tingginya, terus. Nah, ini yang dimensi keempat, dalamnya. Ya, dalamnya apa? Lebar, panjang, tinggi, dalamnya apa? Kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dalam perjanjian-perjanjian Allah. Saudara, terus orang yang mengerti firman, minggu demi minggu saudara mengikuti kebaktian, bulan berganti tahun, saudara mengikuti ibadah, saudara mendengar firman, maka itu akan membuat saudara mempunyai suatu kedalaman. Katakan suatu kedalaman dari pengajaran firman akan membuat saya menjadi biji mata Tuhan. Seperti apapun jeleknya keadaan saya dan nasib saya, namun bila saya menceburkan diri saya pada kedalaman firman, maka mujizat pasti terjadi. Mulai pagi ini sampai selamanya saya masuk ke sorga. Amin. Hidup cuma sebentar. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara mengalami pendalaman dari kekayaan dan khazanah perjanjian Allah. Saudara, mungkin saudara berpikir, saya sudah terlalu tua dan saya merasa saya sakit-sakitan. Tidak lama saya masih akan pasti meninggal. Belum tentu, saudara. Ya, itu sebab saudara dan saya harus menyiapkan yang masih segar bugar, merasa masih remaja dan muda, atau pasangan suami istri belum sampai setengah umur. Kalau tidak belajar menceburkan dirimu di dalam kedalaman pengajaran firman, maka pada satu saat ketika engkau meninggal dunia, engkau akan mengalami kekecewaan yang besar. Karena banyak hal belum bisa kau kerjakan sebelum kau mati. Kasihan kan? Istri, suami, anak, cucu yang kalian dan yang saya tinggalkan, kasihan kan? Itu semua gara-gara kita orang tidak menceburkan diri kita ketika airnya bergoncang. Sedang itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, orang belajar Alkitab tidak sama dengan belajar ilmu di bidang scientific, ilmu apapun. Orang belajar Alkitab, dia itu mengalami sesuatu pendalaman daripada khazanah kekayaan Allah dalam hidupnya. Minggu ini dia belajar firman, Dia harus yakin bahwa minggu depan aku akan menerima dari Tuhan. Minggu depan dia mengikuti kembali pelajaran firman. Dia harus yakin bahwa minggu berikutnya aku akan menerima perkara yang lebih besar lagi di dalam hidupku. Itu orang belajar firman. Ceburkan dirimu di dalamnya. Saudara, bukan hanya pada kolam Bethesda yang untuk satu kali turunnya malaikat dari sorga dan mengoyakkan dan membuat gelombang pada air daripada kolam ini. Hanya satu orang saja. Katakan, hanya satu orang saja yang bisa mengalami kesembuhan. Masa saya mau mengkhotbahkan hal ini? Kasihan dong yang lain. Yang nomor 2, yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 20. Yang juga menerjunkan dirinya dengan harapan. Aku menjadi orang pertama. Semuanya kosong. Semuanya dapat PHP saja. Itu sebab orang yang tahu bahwa dia masuk dalam pengajaran firman. Dan dia ingin mendalaminya. Katakan, mendalami pengajaran firman. Maka saya sepertinya mempunyai hak menerima mujizat. Kapanpun saya menceburkan diri saya pada kolam firman. Yang mengerti beri tepuk tangan bagi dia. Tidak ada seorang pun yang berusaha tidak diberkati oleh Tuhan. Saya membaca Alkitab, saya mempelajari firman, saudara mendengar, mencamkan, saudara mencatatnya, saudara mereview kembali apa yang saudara catat, apa yang pernah saudara dengar minggu kemarin. Saudara membuka YouTube kembali dan saudara mengambil firman itu sekali lagi. Enggak ada yang sia-sia. Saudara, ada orang yang hanya sekali mendengar, sudah selesai, nanti aku akan ketemu firman pada minggu yang akan datang. Dia tidak mau mengulangi. Padahal apa beratnya? Dia menyisihkan waktu, dia berdoa, dia tutup pintu kamarnya atau ofisnya, dan dia mau menyendiri dengan Tuhan. Dia mau mendengar kembali firman yang dia sudah dengar. Saudara, tidak ada pengorbanan. Saya tidak menganggap itu sesuatu yang sulit. Tinggal mau apa enggak, itu aja. Tinggal paham, nyadar apa enggak, cuma itu aja. Enggak ada yang kau buang, enggak ada yang kau keluarkan sebagai ongkos, tidak ada. Tetapi kalau engkau mau melakukan hal tersebut, engkau sedang mendalami. Ketika airnya bergoncang, saudara bisa 121 orang sekaligus bisa dapat. Saudara senang atau satu orang saja yang dapat? Ingin semua dapat atau cuma satu orang? Ya, Anda dan saya masih waras kelihatannya. Saya ingin semua dapat. Tidak boleh hanya satu saja, Tuhan. Tolong kasih sama saya. Karena saya tidak sedang berada di Israel. Dan saya tidak ada di daerah kolam Bethesda. Kalaupun saya ada di sana, kolam itu sudah enggak ada airnya. Sudah reruntuhan semuanya. Sudah tidak ada tepi kolam lagi. Dan semua adalah sisa-sisa ambruknya bangunan karena usia dan karena gempa bumi. Kalaupun saya kesana, Tuhan, kolam Bethesda itu sudah tidak ada lagi kenangan yang bisa mengubah hidup saya. Tidak ada. Karena itu kolam sudah hancur berantakan dan tidak bisa diisi air. Itu sebab Tuhan, hamba datang kepadamu pagi hari ini. Hamba ingin firman-Mu bergoncang dan hamba ingin menceburkan diri hamba di dalamnya, supaya hamba boleh pagi hari ini juga menerima perkara-perkara ilahi yang dahsyat. Perjanjian menjadi kenyataan. Apa yang hamba harapkan tidak menjadi PHP, tetapi menjadi suatu realita di dalam kehidupan hamba.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12
2: hingga pukul 12:10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
4: Petra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career.
5: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
5: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Aku iki kurang opo lho. Sliramu iki gantilane ngatiku lho, Dik.
1: Alah, aku wis bosen karo janjimu, Mas. Esuk dhele sore tempe.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Hari ini hari Senin, Sahabat Petra, 24 Agustus 2026. Jangan lupa ya, mungkin barusan kemarin kita istirahat hari Minggu, mungkin ada yang kelupaan. Sekarang sudah tanggal 24, ada kewajiban yang mungkin harus diselesaikan, silakan. Juga untuk Sahabat Petra yang terus melakukan kerjaan hari ini, apapun di situ, akan ditemani Petra sampai jam 2 nanti di Gita Prima. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu kebelakang, 10, 15, sampai 20 tahun yang terseleksi tentu saja. Sahabat Petra bisa request, silakan juga ke 0856 02 02 4567. Sehat semuanya, lancar semuanya hari ini, dan tentu saja terus ingin membuat suasananya semakin baik bersama Petra di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Sehat semuanya dan lancar semuanya untuk sahabat Petra.

sebuah lagu dari Mel Voice, Sobat Petra, untukmu sahabat. Dan di minggu-minggu ini mungkin Sobat Petra akan kedatangan banyak sahabat, banyak saudara yang karena ada liburan besok hari Selasa sehingga pada pulang ke Jogja atau main ke Jogja. Dan tentu saja kita yang punya teman terus ada ketemuan. Ada juga seorang sahabat yang datang, kemudian juga dia sekaligus tanda petik berjualan karena dia sebagai seorang marketing atau sebagai seorang manajer marketing yang mempunyai usaha sendiri juga, kemudian ketemu teman-teman lamanya, kemudian cerita gitu. Tapi ada kalanya sahabat Petra mungkin kita sering alami juga bahwa ketika kita ketemu dengan seorang teman yang cukup lama, banyak hal yang pasti otomatis diceritakan gitu. Nah ini perlu diingat sahabat Petra, hati-hati kalau kita memang tujuannya basa-basi untuk ketemu, kemudian kita cerita macam-macam, akhirnya cerita masa lalu, ya boleh saja kalau sekedarnya gitu. Tapi ini ada sebuah cerita baru kejadian kemarin sahabat Petra, ketika seorang teman ketemu dengan sahabatnya, bahkan teman-teman yang lain yang kebetulan menjadi seorang owner sebuah produk yang tentu saja dia ingin memasarkan gitu. Tapi justru menjadi bumerang, menjadi sebuah cerita yang antiklimak karena saking asiknya cerita gitu, sehingga dia cerita hal-hal yang sangat nostalgia gitu, masa lalu. Bahkan dia cerita ketika dia menjadi seorang posisi tertentu, pejabat tertentu, bahkan cerita suaminya, dirinya sendiri juga gitu. Dan kadang-kadang membuat kita yang mendengarkan juga menjadi tidak respect gitu, karena menceritakan dirinya dan bahkan bernostalgia gitu, yang seolah-olah dia terus membanggakan masa lalu gitu. Ketika mempunyai posisi tertentu, ketika sukses menghandle sesuatu, dia ceritakan kembali. Dia lupa bahwa misinya ke Jogja ketemu temannya adalah menjual, tanda petik, barang-barang atau menjadi usaha dia gitu. Kemudian diingatkan juga bahwa ketika itu sudah selesai, temannya yang lain mengingatkan gitu. Tujuannya kan memang jualan sebenarnya gitu. Malah bukan masa lalu yang hebat. Percuma saja ketika kita membicarakan masa lalu yang hebat gitu, padahal sudah lewat gitu. Tidak efektif, apalagi kalau dihubungkan dengan sahabat Petra adalah seorang bisnis atau mungkin bisa dikatakan seorang marketing. Tapi kita semuanya gitu, termasuk saya, kadang-kadang kejebak juga ketika asik dan kita lupa asik juga dengan masa lalu, nostalgia yang kita ceritakan. Dengan bangganya saya pernah begini dulu gitu. Hal yang sepele tapi seringkali membuat kita terlena dan merasa romantis gitu. Istilahnya apa ya? Romantisme masa lalu gitu. Ya. Perlu enggak sahabat Petra? Ya, ini mumpung sebentar lagi hari libur yang cukup panjang, banyak yang cuti, mungkin sahabat Petra sekali lagi ketemu dengan orang-orang yang dicintai, entah teman, entah saudara gitu. Kalau bukan pebisnis ya salah satu materinya adalah cerita romantisme masa lalu. Perlu enggak sahabat Petra kalau ada pertanyaan kita selalu bercerita tentang masa lalu? Bisa berguna juga sahabat Petra, jadi sebagai kenangan ya, mengingat hal-hal yang pernah membuat kita bahagia, boleh gitu. Menjadikan apa masa lalu pelajaran, berhasil atau justru menyakitkan gitu ya. Kemudian juga apa namanya, menjadi identitas, kebiasaan lama kadang-kadang menjadi bagian dari kita gitu. Jadi ada gunanya juga. Tetapi sahabat Petra, yang sering kita lihat, kita dengarkan di keadaan situasi nyata bahwa kebanyakan romantismenya yang terlalu banyak gitu, sehingga akhirnya tanpa terasa kita selalu membandingkan masa sekarang dan masa lalu. Kecuali membandingkannya masa sekarang lebih baik, wah itu keren gitu. Tapi kalau selalu mengunggulkan masa lalu gitu sahabat Petra, membuat kita kadang-kadang merasa sulit menerima perubahan,
kemudian berharap sesuatu yang apa namanya, mengharap sesuatu yang sudah selesai kembali seperti dulu. Dan ini bisa malah menjadi suatu hambatan. Ada sebuah prinsip yang saya baru saja menemukan, gitu sahabat Petra. Kenang masa lalu, hargai masa lalu, tapi jangan harus kembali ke masa lalu. Siapa di antara kita yang suka cerita masa lalu, sahabat Petra, dan membanggakan diri sendiri untuk yang pernah kita lakukan? Boleh, tapi tidak terus-terusan, akan menjadi kontraproduktif, sahabat Petra.

Sahabat Petra yang mau request boleh ya, silahkan, atau mau menikmati saja juga tidak masalah. Yang penting semakin menikmati hari ini, siang hari ini, terutama sampai jam 2 nanti di Gita Prima. Kita mendengarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu, dan sambil cerita-cerita sebuah dasar, sebuah kenyataan. ini menjadi sebuah apa ya, Sahabat Petra, kebiasaan dari kita semuanya, termasuk saya, Sahabat Petra ya. Kalau udah ketemu, dipancing gitu, pasti yang minimal biasanya kita kepancing untuk selalu menceritakan diri sendiri. Yang kedua, mesti cerita tentang masa lalu, kesuksesan dulu dan sebagainya gitu. Untuk sebuah materi pembicaraan untuk semakin mengakrabkan tidak masalah gitu. Tapi terlalu, jangan terlalu panjang juga gitu. Ya, tidak salah kan kita bernostalgia sebentar ke belakang ya, untuk menoleh, untuk ya rasa bangga karena kita sudah menghasilkan sesuatu pada masa lalu ya. Tapi ketika kita, apalagi Sahabat Petra, kita sebagai seorang marketer gitu, seorang penjual, atau sebagai seorang owner, bahkan owner pun bukan hanya pegawai, Sahabat Petra, kadang-kadang lupa ketika kita terpancing oleh lawan bicara kita, teman kita lama atau teman yang baru, menanyakan tentang dulu sebagai apa. Wah, langsung biasanya karakter kita manusia normal gitu, langsung naik, ngegas gitu, ngegas untuk cerita masa lalunya ya, terutama yang indah-indah, yang sukses dulu saya gitu. Lupa bahwa kita harus berjualan gitu. Jadi ada sebuah slogan yang kadang-kadang menyakitkan, tajam, tapi perlu disampaikan untuk kita semuanya, Sahabat Petra, bahwa ketika saat ini kita memang harus berusaha semaksimal mungkin apapun produk kita, ketika kita menjadi seorang marketer ya. Ini tips yang sangat simple, bukan seorang motivator. Bukan dari motivasi, tapi dari pengalaman. Betapa kita jenuh juga ketika diceritakan oleh orang lain mengenai kelebihan atau masa lalunya gitu. Hanya orang baik yang bisa mentolerir. Artinya ya, menjadi pendengar baik ya, kita perlu diingatkan semuanya. Jadi ya, ceritakan produk, jangan lupa gitu, bukan masa lalu kita gitu ya itu. Dan yang jelas, apa namanya, yang kita jual ya, ya masa karya hari ini, bukan kenangan kemarin gitu. Dan juga biarkan produk kita yang bercerita, jadi bukan masa lalu kita gitu. Sekali lagi, nostalgia boleh, tidak boleh, cerita masa lalu boleh, tapi ketika kita mempunyai misi ya, tentu saja produk tetap harus bicara selain nostalgia. Aduh gitu, ini terpancing oleh pertemuan kemarin, ada yang terjadi seperti itu, dan kebetulan kok ada yang cerita juga gitu bahwa mengalami hal sama. Untuk pengingat kita semuanya, Sahabat Petra, agar kita semakin pas dalam menempatkan diri dan kapan bercerita masa lalu dan sampai kapan kita harus berhenti ya. Pada dasarnya orang senang mendengarkan cerita orang lain, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami ketika kita cerita masa kita sendiri, masa lalu.

Sahabat Petra, yang terjadi dari Karim Mata dan Januari Kristi, yang terjadi cerita sesuatu yang kita alami, Sahabat Petra. Ya. Enak lagunya, dan sekarang jam 1:34. Saatnya kita mendengarkan sebuah lagu legenda dari kelompok legendaris Coast Plus. Yang mau keluar kota karena ambil cuti untuk hari ini dan besok, selamat jalan, hati-hati. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian untuk Sahabat Petra yang justru dari luar kota, masuk kota Jogja. Kayak di stasiun. Pokoknya menikmati kota Jogja. Kalau ada ketemu teman-teman atau sahabat yang lain atau saudara, ya boleh cerita, tapi tetap cerita yang kalau bisa membuat yang kita temui juga bahagia, bukan hanya menjadi pendengar dan penikmat cerita-cerita kesuksesan kita sendiri. Karena itu kalau didengarkan memang berarti teman atau saudara kita atau sahabat kita menjadi adalah orang yang baik, walaupun mungkin hatinya sunyi.

0: Sari, Jalan Damai, Petra, 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id.

0: Tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
0: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

sebuah lagu dari Seventeen belum terlalu lama, tapi 2010 kalau sekarang 2026 artinya sudah 16, ya sudah cukup lama ya. Spesial buat Kak Eri, terima kasih, jaga selalu hatimu. Kita juga diminta untuk jaga selalu gaya kita sahabat Petra. Masa-masa liburan ini, masa-masa kita ketemu dengan orang-orang terdekat mungkin ya, banyak pasti perasaan senang campur aduk gitu. Tapi sekali lagi perlu kita diingatkan untuk boleh tidak cerita hal-hal yang kekinian gitu. Jadi kalau cerita masa lalu bukannya tidak boleh, tapi sebagai sekilas saja buat ketawa senyum langsung dikebalik. Apalagi cerita diri kita sendiri terus gitu. Kebetulan saya baca di sebuah media sosial ini baru saja, ternyata ada sebuah kasus gitu ya, sebuah kasus yang mirip-mirip tanpa sengaja kok pas banget gitu ya. Intinya sahabat Petra, bahwa statusnya mengatakan bahwa dia mengatakan begini sahabat Petra, dulu saya seperti mbak ini menceritakan kehebatan masa lalu saya sebagai pejabat, sebagai inilah itulah katanya. Kemudian saya disadarkan mentor saya, katanya gini, kamu jualan, jual produkmu, ceritakan produkmu, bukan masa lalumu yang hebat. Tidak penting dan tidak membantu, kamu hanya terjebak romantisme masa lalu. Nggak pede dengan duniamu sekarang. Jadi semacam diingatkan, kadang-kadang kalau kebablasan menjadi sebuah kebanggaan semu, karena semuanya udah lewat sahabat Petra ya. Katanya pedas seperti ditampar, tapi benar katanya. Akhirnya dia sadar untuk pamer produk, bukan pamer masa lalu. Itu sahabat Petra cerita. Nah ini situasi yang mengingatkan kita semuanya. Yang penting itu saat ini masa lalu menjadi sebuah semangat mungkin boleh, tapi kalau diceritakan terus kadang-kadang menjadi sebuah cerita yang tidak menarik dan basi, dan itu dulu, kalau sekarang gimana? Ternyata kan beda.

Sekarang jam 1 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat, sahabat Betra. Informasi formal ya, yang kadang-kadang kita juga di tengah kesibukan, kadang-kadang bisa lupa hari, lupa waktu gitu. Tanggalnya 24 ya, sahabat Betra. 24 Agustus ya. Kemarin saya ingatkan untuk yang punya kewajiban pajak, SIM, dan dilihat lagi, jangan sampai terlambat. Kurang lebih 5 menit lagi kita di Gita Prima. Senang banget, hampir 1 jam sahabat Betra. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi padat dan berisi. Bukan padat merayap gitu. Di Gita Prima semuanya ada hiburannya gitu. Terhibur oleh lagu-lagu yang cukup cukup senior gitu, cukup lawas tadi. Dari Niagara Api Asmara 1991, artinya ya sudah 25 tahun lebih. Tapi enak ya, selalu enak pokoknya lagu-lagunya. Masih ada satu lagu lagi yang kebetulan juga di request Mbak Dian, terima kasih, katanya minta lagunya Drama Tiada Ku Sadari. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa dinikmati. Dan sebelum saya pamit, sahabat Petra, dari cerita tadi, ini kok macam-macam nih, masih di media sosial ada berita, tapi saya tadi akan bahas yang tentang sepasang artis yang tanda petik sedang bermasalah. Mau saya klarifikasi dulu benar atau tidak, jadi saya nggak tidak bahas. Media sosial memang ada kalanya cepat banget, sahabat Petra, mengupdate sebuah informasi apapun juga. Tapi diingatkan sekali lagi, sahabat Petra, untuk tetap tidak langsung menerima dulu, ditelaah, kemudian dipikirkan dulu apakah benar atau tidak, cek dan recheck lagi gitu. Menarik sih beritanya, sahabat Petra, karena sepasang suami istri ini adalah sepasang yang kelihatan sangat romantis, tampil bareng ketika show gitu. Kok tiba-tiba ada berita ini, benar atau tidak, nanti coba saya akan cek lagi. Mungkin di situ juga ada komentar yang hubungannya dengan yang kita bahas, sahabat Petra, hubungannya dengan masa lalu mereka. Seolah-olah netizen mengatakan, nah kan dibales katanya. Ya silahkan dicari, sahabat Petra, saya juga akan meneliti itu. Tapi yang jelas masa lalu bukan hanya sebuah perbuatan, tapi juga kita sendiri kadang-kadang cerita, dan ini menjadi kayaknya menjadi daya tarik dari kita semuanya. Kita ketemu dengan orang-orang yang lama tidak ketemu, atau saudara atau teman siapapun juga, selalu sebuah pertanyaan buat evaluasi kita. Kenapa cerita selalu diawali dengan sebuah, biasanya bukan selalu ya, bumbunya pasti diceritakan masa lalu gitu. Ya, bukan masalah tidak boleh, pada titik tertentu stop gitu. Apalagi terus mengingat keberhasilan kita masa lalu dan diceritakan gitu. Mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa masa lalu memang enak untuk dikenang gitu, juga dihargai, katanya begitu. Tapi juga tidak harus kembali ke masa lalu, karena kita sekarang di masa kini, saat ini gitu, yang harus kita lalui. Saya pamit ya, ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik di hari-hari nanti. Terima kasih di Gita Prima, selalu sehat, lancar semuanya.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
5: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
0: Hematnya juara.
1: Mana kampus?
6: Ayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.

0: episode ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi

0: relationship is like plants. If you stop watering, one day it will die. Yang kurang lebih berarti, sebuah hubungan itu bagaikan tanaman. Kalau kita berhenti menyirami, maka suatu hari ia akan mati. Ya, tentu pengertian menyirami ini bukan sekadar menyirami, tapi maksudnya merawat ya. Nah, dalam hal ini yang dinamakan hubungan tidaklah semata-mata berhenti pada konteks hubungan laki-laki dan perempuan saja, tetapi pengertiannya sangat luas, termasuk di dalamnya hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan saudara, dan juga hubungan kita dengan rekan bisnis, mitra bisnis, atau pelanggan kita. Ya, semuanya, semua jenis hubungan ini membutuhkan perawatan. Dan bagaimana kita merawatnya? Tentu yang paling utama adalah dengan komunikasi. Karena ketika kita berhenti komunikasi, maka suatu ketika hubungan itu akan menjadi makin lama menjadi renggang, menjadi dingin, dan akan mati. Dan dewasa ini kita beruntung memiliki banyak sekali cara untuk berkomunikasi ya. Bisa kalau tidak ada pandemi kita bisa bertemu langsung, tetapi kalaupun dalam situasi pandemi kita tidak bisa bertemu langsung, masih banyak cara. Apakah itu dengan pesan tersingkat ya, bisa juga dengan telepon, voice call, atau bahkan video call ya. Itu semua bisa kita lakukan, dan itu semua penting untuk merawat hubungan yang ingin kita rawat. Jadi jika kita ingin memastikan hubungan kita dengan siapapun tidak mati, pastikanlah merawat dengan komunikasi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.

0: Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: To dag cage sendo bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: dibutuhkan. Caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetapnya melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelat.

0: FM.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.4

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
8: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
9: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
10: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kejasendo belum?
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
1: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
3: Tebus murah.
4: Hadiah menarik.
3: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
3: Lebih hemat.
4: Lebih seru.
3: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya, hematnya juara.
3: Mana kampus?
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
6: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Petra 105.

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
3: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tai kuan te jia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke

0: luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya? Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah. Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam, ke restoran, atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan, dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja. Tidak salah, kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi, demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan kita alami.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix. Aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
9: Love and inspiration.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
3: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Matra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kuang tercuantung putaran waktu. Alkisah, ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya, dan sesaat kemudian, dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asiknya melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya menyapa. "Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana?" "Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara." Kakek perhatikan dari tadi, "Apa yang sedang kamu lamunkan?" Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya, lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, "Mungkin ini yang kau butuhkan, nak." "Sebuah gasing? Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek?" tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, "Nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan." Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi. Merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar. Secepat gasing berputar, si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba, dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kita bernafsu meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, "Cenggung suwa de tian li." Sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga. Siap berjerih payah dahulu sebelum meraih keberhasilan dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadap. Siap berjuang dan keluar keringat. Karena sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai

0: minimal UMR, dapat BPJS Ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan Ikatan Dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C. 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Satu penyanyi Petra FM Relax Time.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.4.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: FM.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi, nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini, kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ti liok ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. "Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan," kata pemilik toko. "Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak?" tanya si anak kepada pemilik toko. "Silakan," jawab pemilik toko. "Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit?" tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. "Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan?" "Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu." Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. "Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini." Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. "Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Tidak perlu," jawab si anak. "Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali," lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, "2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras."

0: perbedaan dua anak pencari pekerjaan tadi. Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita kan di 0851-1102-1562. Be Health TC, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya, Handayani, mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata upah. Saudara, upah adalah imbalan dari apa yang kita kerjakan atau yang kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan, baik ataupun buruk, pasti akan ada upahnya. Nah, persoalannya adalah, upah yang seperti apakah yang kita harapkan? Banyak orang yang kecewa dengan upah yang ia peroleh, karena apa yang ia peroleh tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Upah seperti apakah yang kemudian Anda harapkan ketika Anda mengerjakan atau melakukan sesuatu? Banyak orang yang memikirkan upah itu hanya dalam bentuk uang atau materi saja. Segala yang ia kerjakan atau lakukan akan diukur dengan berapa uang yang ia peroleh. Memang, ini hal yang wajar, khususnya kalau kita berbicara tentang upah kerja. Karena setiap pekerjaan atau setiap pekerja memang berhak mendapatkan upah. Namun ada hal yang seringkali terlupakan, bahwa upah itu tidak selalu dalam bentuk uang. Uang memang penting bagi kehidupan kita, karena dengan uang, kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita setiap hari. Namun seperti kata kebenaran firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan. Dan dengan kata lain, manusia hidup bukan dari makanan atau kecukupan materi semata. Abraham Maslow mengatakan, makanan, pakaian, dan segala benda-benda itu hanyalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan tertinggi manusia adalah sebenarnya perwujudan diri, yakni ketika ia memahami keberadaan dirinya di dunia ini lebih daripada sekedar bisa makan dan hidup, melainkan untuk memenuhi tujuan Tuhan Sang Pencipta. Saudara, apa yang paling berharga dalam kehidupan ini sebenarnya bukanlah kebendaan yang bisa dibeli dengan uang. Upah yang jauh lebih berharga daripada harga diri, serta kepuasan hati bahwa kita telah memenuhi tanggung jawab kita, bahwa keberadaan kita di dunia ini berguna bagi kehidupan orang lain. Nah, begitu pula dalam hal mengikut jalan kebaikan dan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Apabila kita menghitung upahnya hanya berupa kekayaan materi, maka kita pasti akan kecewa. Sebab upah dari melakukan kebaikan dan kebenaran yang dijanjikan Tuhan bukanlah dalam bentuk uang dan materi belaka, melainkan kehidupan yang damai sejahtera dan kekal di dunia ini dan di surga kelak tentunya. Nah, upah apakah lagi yang lebih besar daripada itu? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

pertarungan yang menentukan. Tafsir naratif kisah Yakub dengan titik tolak Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Suatu malam, saudara, di tepian sebelah timur sungai Yabok, seorang laki-laki duduk termangu sendirian dalam keheningan. Yakub, laki-laki itu, tampak kelelahan. Baru saja ia selesai menyeberangkan keluarga dan harta bendanya ke tepian sebelah barat sungai itu. Ya, keluarganya, dua orang istri, dua orang selir, 11 anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Harta benda, terutama kambing domba yang terbilang banyak, pula budak-budak, unta dan keledai. Semua itu, baik keluarga maupun harta benda, diperolehnya dalam tempo tidak kurang dari 20 tahun. Ya, 20 tahun ia tinggal di rumah pamannya, Laban, di Padan Aram. Selama itu pula ia bekerja pada pamannya, beternak dan mengembalakan kambing domba milik sang paman. Itulah masa yang syarat dengan manisnya romantika kisah cinta dan pahitnya menjadi orang yang diperdaya. Tipu dibalas tipu. Yakub mencintai Rahel dan rela membanting tulang bekerja pada pamannya selama 7 tahun untuk mendapatkan putri kedua dari pamannya itu. Namun Laban si paman memperdayanya, sehingga bukan Rahel melainkan Lea, kakak perempuan gadis pujaannya, yang dinikahkan dengannya. Dengan dalih pamali, bila si adik duluan menikah, si paman berhasil membuat Yakub bekerja keras 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Ternakan Laban semakin besar. Selepas 14 tahun, Yakub mohon pamit. Ia tidak minta upah, kecuali mohon diizinkan membawa istri-istri dan anak-anaknya. Laban masih ingin mengeksploitasi Yakub dengan janji memberikan sejumlah kambing domba. Si paman yang tricky itu berhasil membuat Yakub bekerja 6 tahun lagi. Tapi kali ini, saudara, Yakub pun bersiasat. Sifat lamanya muncul. Eksploitasi berkedok keramah tamahan kali ini harus dilawan. Tipu dibalas tipu. Maka diperolehnya kambing domba yang sehat kuat dalam jumlah yang besar. Sementara si paman hanya kebagian kambing domba yang ringkih, rentan, mudah sakit-sakitan. Walhasil, saudara, Yakub mulai jadi orang kaya. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Kejadian 30 ayat 43. Menurut Yakub, saat ia berbicara dengan kedua istrinya, Lea dan Rahel, Allah ayahku menyertai aku. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Kejadian 31 ayat 5 dan 9. Lepas 6 tahun itu, saudara, dibawa dusan dan sorot mata tajam
dari paman dan para sepupu yang telah menyadari bahwa tipu telah dibalas tipu, Yakub membawa keluarga dan harta bendanya pergi. Laban dan orang-orangnya tidak tinggal diam. Mereka mengejar rombongan Yakub. Dalam tempo seminggu, mereka telah berhasil mendapatkannya kembali di pegunungan Gilead. Tapi kali ini Allah bertindak lebih terang-terangan, mendatangi Laban di malam harinya. Allah memperingatkan Laban, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kejadian 31 ayat 29. Walhasil, saudara, Laban tidak berani bersikap keras kepada Yakub, entah mencaci maki-nya, apalagi merampas harta bendanya, memaksa pulang kedua putri dan cucu-cucunya, dan mengusir Yakub pergi sebagai gelandangan. Tetapi saudara, tak urung Laban menuduh Yakub telah mencuri terafim, yakni patung dewa sesembahan keluarganya. Ia menuntut Yakub untuk mengembalikan patung sesembahan keluarga itu. Sebab, masakah sebuah keluarga hidup tanpa memuja ilah atau ilah-ilah demi berkat dan perlindungannya? Tanpa diketahui oleh kedua pria itu, Rahel, istri tercinta Yakub, memang telah membawa serta patung tersebut. Namun ia berhasil mengelabui ayahnya, sehingga Laban tidak dapat menemukan patung tersebut dan gagal membuktikan tuduhannya. Janganlah Bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, kata Rahel yang duduk di atas pelana untanya kepada Laban, sebab aku sedang haid. Kejadian 31 ayat 35. Laban yang menerima perkataan putrinya mencari dengan teliti. Ia menggeledah segala barang milik Yakub. Kejadian 31 ayat 35b dan 37. Merasa diperlakukan sebagai pencuri, saudara, Yakub marah kepada Laban. Ia mengungkit tipu daya paman dan mertuanya itu, antara lain, engkau telah 10 kali mengubah upahku. Kejadian 31 ayat 41. Dalam pada itu, Yakub menggarisbawahi campur tangan Allah yang disebutnya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak. Ialah yang memberinya keadilan. Kejadian 31 ayat 42. Akhirnya saudara, pertemuan tersebut berakhir dengan perdamaian yang garing. Paman sekaligus mertua dan keponakan sekaligus menantu laki-laki, keduanya sepakat untuk berpisah, hidup berjauhan, dan tidak saling mengganggu. Laban menuntut agar Yakub setia kepada Rahel dan Lea. Yakub menyanggupi. Sesembahan-sesembahan ilahi mereka menjadi saksi, sementara timbunan batu-batu menjadi monumen bisu dari kesepakatan itu. Sekarang saudara, Yakub telah terbebas dari Laban. Dalam artian tertentu, ia terbebas dengan memperoleh kemenangan. 14 tahun dieksploitasi demi cinta, 6 tahun mengakali eksploitasi dan mengalahkan the tricky uncle dengan sangat-sangat telak. Tipu lawan tipu, tipu dibalas tipu. Tapi malam itu saudara, kemenangan tersebut sama sekali tidak meninggalkan jejak di wajah lelahnya.
lebih daripada sekedar kelelahan secara jasmani. Ketakutan sedang menjalari pembuluh-pembuluh darah Yakub. Sementara Yakub, sementara waktu terus bergulir, ia semakin tercekam. Ketakutan itu kian menjelma menjadi bayang-bayang makhluk buas mengerikan yang siap mencampik-campik dan mengunyahnya lumat di kegelapan malam. Ketakutan. Tipu membangkit dendam. Saudara, 20 tahun Yakub pergi dari rumah, dari tengah-tengah ayah ibu dan saudara kembarnya. Ia pergi bukan tanpa sebab. Saudara kembarnya, ya kakak kembarnya Esau, mengancam akan membunuhnya. Apa pasal? Begini, Esau sangat marah kepada Yakub. Ia merasa sangat dirugikan. Dua kali Yakub telah memperdayainya. Pertama, tanpa berpikir panjang, Esau telah merelakan hak kesulungannya ditukar dengan roti dan masakan kacang merah. Waktu itu, ia lelah dan kelaparan sepulang dari perburuan di padang. Setibanya di rumah, ia melihat Yakub sedang memasak makanan. Ia minta dibagi. Yakub tidak serta-merta memberinya. Ia mau memberi makanan itu kepada Esau, tetapi tidak dengan cuma-cuma. Yakub minta Esau memberikan hak kesulungan, ganti roti dan masakan kacang merah. Esau mengiyakan. Seakan tak percaya karena begitu mudahnya Esau bersedia menjual hak kesulungannya dengan bayaran roti dan masakan kacang merah, Yakub mendesak kakaknya untuk bersumpah. Transaksi yang dimeteraikan dengan memanggil Allah sebagai saksi. Zaman itu betapa sakralnya. Esau pun bersumpah, saudara. Sang pencerita atau narator pun berkomentar, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kejadian 25 ayat 34b. Belakangan, saudara, Esau menyadari kecerobohannya. Tapi apa mau dikata? Nasi sudah menjadi bubur. Semoga saja Esau dapat membuat bubur itu menjadi bubur yang enak dimakan. Kedua, dan ini lebih menyakitkan, Yakub telah merampas berkat yang sedianya akan diberikan ayah mereka Ishak kepada Esau. Dari dua orang putra yang hadir di dalam rumah tangga mereka, sang ayah memfavoritkan yang sulung, Esau, sedangkan sang ibu yang bungsu, Yakub. Masing-masing merasa punya alasan bagi favoritisme mereka. Ishak memfavoritkan Esau karena ia mengagumi dunia laki-laki yang syarat dengan petualangan padang belantara yang mendebarkan. Ishak sendiri bukan tipe laki-laki yang malang melintang di rimba raya petualangan. Jauh dari itu, ia seorang yang menyukai suasana tenang, agak penakut, dan cenderung menghindari konflik. Tapi jauh terpendam di bawah sadarnya, ada rasa mendamba pahlawan yang gagah perkasa. Ishak tidak menemukan itu pada dirinya sendiri. Ia mendapatinya pada putra sulungnya. Dah, Esau yang maco adalah proyeksi impian Ishak tentang laki-laki sejati.
Sebaliknya, Yakub yang tenang dan suka tinggal di rumah bukanlah favoritnya. Masalahnya, pada diri putranya yang bungsu itu, Ishak seperti melihat dirinya yang sesungguhnya. Disadari atau tidak, rasa tidak nyaman Ishak terhadap diri sendiri yang tidak maco itu terproyeksikan setiap kali ia melihat si bungsu. Di lain pihak, saudara, Ribka memfavoritkan Yakub karena ia berpegang pada suatu orakel atau ucapan ilahi. Orakel itu menjelaskan pengalamannya saat mengandung Esau dan Yakub. Kedua anak itu saling bertolakan di dalam rahim ibunda mereka. Menurut orakel atau ucapan ilahi, itu merupakan suatu pertanda bahwa keduanya akan menjadi cikal bakal dua bangsa yang berbeda, di mana bapa bangsa yang satu, yakni yang sulung, akan menjadi hamba bagi bapa bangsa yang kedua, yaitu si bungsu. Kejadian 25-23. Orakel itu tampak dikukuhkan oleh kenyataan bahwa tatkala dilahirkan, si bungsu keluar dari rahim ibunda dengan tangannya yang memegang tumit si sulung. Jelas bagi Ribka, si bungsu Yakub adalah manusia pilihan Allah, sebagaimana ayah mertuanya Abraham dan suaminya Ishak adalah manusia-manusia pilihan Allah, demikianlah putra bungsunya. Ribka yakin, saudara, bahwa putra bungsunya itulah yang akan meneruskan garis keterpilihan ilahi Abraham dan Ishak. Karena itu ia mencurahkan kasih sayangnya lebih pada Yakub ketimbang Esau. Kembali pada sebab-sebab yang kedua dari dendam kesumat Esau, saudara. Bermaksud memberkati Esau, Ishak meminta putra sulungnya itu untuk berburu dan memasakkan makanan untuknya dari hasil buruan tersebut. Sebuah permintaan yang bagi Esau tidak sukar untuk dipenuhi. Esau segera bergegas, pergi ke padang dan berburu binatang. Tapi Ribka sang ibu yang meyakini bahwa si bungsu adalah manusia pilihan penerus sejarah janji, rupanya telah mencuri dengar perkataan sang ayah. Maka sepeninggal Esau, ia meminta Yakub untuk memainkan skenario sebagai Esau gadungan yang datang menyajikan masakan yang lezat dari hasil berburu. Dengan jalan itu, Yakub, bukan Esau, yang akan diberkati Ishak. Yakub yang semula ragu, akhirnya berhasil diyakinkan untuk mengelabui ayahnya. Ibunya yang cerdas dan pemberani menyulap si bungsu yang berkulit licin menjadi tertiron atau tiruan si sulung yang berbulu tebal. Ribka mengeksploitir kondisi Ishak yang sudah kabur penglihatannya. Singkat cerita, saudara, Ishak terpedaya dan ia memberkati Yakub si bungsu alih-alih Esau si sulung. Datang beberapa saat setelah sang ayah memberkati adiknya, Esau merasa sangat terpukul. Kepedihan hatinya yang teramat sangat terungkap dengan raungan tangis yang sangat keras. Ishak yang kabur mata menarik kesimpulan logis, namun agaknya ia tidak cukup bijak dalam bersikap. Bila bukan Esau, tentu Yakublah yang barusan telah diberkatinya. Itu berarti Yakub telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat.
Kejadian 27 ayat 35. Tetapi dengan mengatakan itu kepada Esau yang sedang goncang jiwa, Ishak telah menabur benih kebencian dan menyulut api amarah di dada sang kakak kepada adiknya. Esau pun berniat membunuh Yakub. Dua kali aku telah dikalahkannya dengan tipu daya, sehingga hak kesulungan dan berkatku dirampasnya. Kini untuk kali yang ketiga, Yakub harus membayar semuanya ini dengan nyawanya. Begitulah kiranya dendam kesumat berbicara di hati Esau. Tapi saudara, lagi Ribka sang bunda telah mengetahuinya. Naluri seorang ibu berbicara. Ia membayangkan bahwa perkelahian yang berujung pada pertumpahan darah akan terjadi. Semua ironi bahkan tragedi akan digelar di depan matanya. Dua orang kakak beradik, putra-putra yang dilahirkan dari rahimnya sendiri, akan baku bunuh karena berkata, "Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" katanya. Kejadian 27 ayat 45b. Sebuah kekhawatiran yang riil, namun datang agak terlambat. Maka ia menyuruh si bungsu Yakub pergi jauh ke Haran di Padan Aram dan tinggal untuk sementara waktu di rumah Laban, saudaranya. Ribka berharap waktu akan menyurutkan kegeraman dan kemarahan Esau, sehingga si sulung akan melupakan perbuatan si bungsu. Boleh jadi ia berharap begitu, karena sebagai ibu ia benar-benar mengenal temperamen anak-anaknya. Selanjutnya, saudara, Ribka berbicara kepada Ishak agar sang suami mengizinkan Yakub pergi ke rumah Laban di Padan Aram. Ribka berargumen dan dari situ kelihatan sekali kecerdasannya. Ia menggunakan pijakan bersama, common ground, yaitu bahwa baik ia maupun Ishak suaminya sangat berpedih hati dengan kedua orang istri Esau. Kedua perempuan itu orang Het. Dari situ Ribka maju selangkah. Tentulah Ishak sependapat dengan dirinya bahwa sebaiknya Yakub tidak memperistri orang Het juga. Kejadian 27 ayat 46. Lantas sejarah keluarga baik Abraham, Sarah maupun Ishak, Ribka menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan-pasangan yang berasal-muasal dari keluarga besar yang sama. Kalau begitu, bukankah sebaiknya Yakub juga mengikuti jejak mereka? Jejak manusia-manusia pilihan. Esau sudah sesat jalan dengan menikahi perempuan-perempuan Het yang notabene bukan bagian dari keluarga besar Abraham, Sarah, dan Ishak, Yakub. Hasilnya adalah kepedihan hati ayah dan bunda. Kejadian 26 ayat 34 dan 35. Cukup adalah cukup. Yakub tidak boleh mengikuti jejak Esau. Yakub harus mengikuti jejak kakek nenek dan ayah bundanya. Karena itu, jalan terbaik adalah pergi ke rumah Laban di Padan Aram. Harapannya tentu Yakub akan beroleh istri dari keluarga besar Abraham, Sarah, Ishak, dan Ribka. Salah seorang dari putri Laban misalnya. Ishak, saudara, rupanya sependapat. Maka ia memanggil Yakub. Ia memberikan pesan yang senada dengan pemikiran istrinya. Jangan menikah dengan perempuan Kanaan. Pergilah ke rumah kakek Betuel atau paman Laban, dan menikahlah dengan seorang istri dari anak-anak Laban. Setelah itu, Ishak memberkati Yakub dan melepasnya pergi. Maka pengembaraan pun bermula bagi Yakub. Hidup di rantau selama 20 tahun berawal dari Beersheba ke Haran, dan kelak dari Haran
kembali ke Bersheba. Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Yakub baru memulai perjalanan yang luar biasa dengan segala lika-likunya. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Terpujilah Allah. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di

0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan. Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
2: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Sudag kejasendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
3: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 9. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 9 ayat 7. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Renungan hari ini berjudul Sentuhan Lumpur yang Mencelikkan. Saat menghadapi penderitaan, kita cenderung sering sibuk bertanya, siapa yang salah? Padahal, tidak semua kejadian buruk yang menimpa dikarenakan ada dosa yang dilakukan. Oleh sebab itu, Yesus menunjukkan bahwa kegelapan hidup bukanlah tempat kutukan, melainkan panggung bagi pekerjaan Allah. Masalah kita bukanlah karena kurangnya informasi tentang Tuhan, melainkan kebutaan hati, keengganan kita mengenali kehadirannya di tengah pergumulan. Di mana dunia melihat kegagalan, di situ Yesus datang membawa kemenangan sebagai terang yang memulihkan. Pemulihan yang Yesus lakukan kepada orang buta itu tidak terjadi seketika melalui sabdanya. Yesus memakai sarana untuk menyembuhkan. Lewat lumpur dan ludah, Yesus bertindak sebagai Sang Pencipta yang membentuk kembali bagian hidup kita yang rusak, persis seperti saat Allah menciptakan Adam dari debu tanah. Dia tidak sekadar memberi pelajaran, tapi memberikan sentuhan langsung pada bagian yang paling hina dalam diri kita untuk memulihkan gambar Allah yang retak. Meski cara Tuhan sering terasa tidak masuk akal, percayalah bahwa tangannya sedang merajut identitas baru bagi Anda dari dalam keluar. Puncak keajaiban ini menuntut ketaatan tanpa melihat. Seperti si buta yang harus meraba-raba menuju kolam Siloam dengan lumpur di matanya, kita pun dipanggil untuk melangkah sebelum melihat bukti. Ketaatan sepenuh hati kepada Allah adalah kunci yang membuka mata rohani. Saat kita bersedia mematuhi perintah-Nya, pemulihan total pun terjadi. Yakinlah, Yesus sanggup mengubah kegelapan hidup kita menjadi terang pujian bagi-Nya. Kegelapan bukan lagi kutukan, tapi jalannya untuk memulihkan-Mu.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam Sobat Petra, Shalom. Bagaimana kabar di malam hari ini? Sekiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo. Sebelum kita bersama beristirahat di malam hari ini, mari kita mensyukuri semua berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita meneduhkan diri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur di malam hari ini. Sungguh kami merasakan penyertaan-Mu, berkat-Mu yang kami terima dan kami rasakan sepanjang hari ini. Kami boleh melewati semua pekerjaan, juga tugas-tugas hari ini, serangkaian pelayanan, serangkaian juga aktivitas yang kami lakukan telah Tuhan sertai, sehingga di malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami menyediakan diri, berhimpun bersama, menaikkan doa dalam syukur syafaat ini bersama dengan sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Oleh karena itu Tuhan, kami mensyukuri dan kami berterima kasih karena diberikan waktu dan kesempatan untuk menaikkan permohonan syafaat kami. Terkhusus saat ini kami mendoakan untuk sahabat-sahabat kami yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu, mampirlah mendengar doa kami, menjamah dan memberikan berkat pemulihan dan kesembuhan bagi sahabat-sahabat kami, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh menaruh harapan dan percayakan pada Tuhan. Tuhan memberikan berkat, pemulihan dan kesembuhan. Semua obat-obatan, semua upaya-upaya yang dilakukan, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami juga mengucap syukur dalam doa syafaat ini karena diperkenankan untuk mendoakan keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya dimampukan untuk kami menjaga kelestarian hidup berkeluarga, sehingga bangunan yang kokoh yang dasarnya adalah cinta kasih sungguh menjadi satu yang membahagiakan, menggembirakan, karena kami sebagai keluarga terus memekarkan cinta kasih-Mu dalam suasana kebersamaan. Oleh karena itu berkatilah anak cucu kami, orang tua kami, dan juga kerabat kami yang jauh dekat, dimanapun berada, baik di Jogja maupun di luar Jogja. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga mendoakan yang studi diberikan kepandaian, diberikan hikmat, sehingga studi yang boleh ditekuni menjadi sarana untuk mengembangkan diri sebaik mungkin untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Berkatilah anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar juga mampu menjaga persahabatan, juga mampu menjaga pergaulan yang baik, sehingga justru melakukan hal-hal yang positif untuk membangun masa depan yang lebih baik pula. Kami juga berdoa ya Tuhan yang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan juga memberkati baik yang pegawai negeri, swasta maupun usaha-usaha yang lain. Kami percaya semua menjadi sarana Tuhan memberkati, sehingga apapun yang dijumpai tangannya untuk diusahakan dan dikerjakan, kiranya pun penuh dengan keberhasilan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat kami, dimanapun berada yang saat ini sedang berduka cita. Mohon berkat penghiburan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga memampukan saudara-saudara kami yang sedang berduka mampu melewatinya dan terus dapat melanjutkan kehidupan.
Kami juga berdoa yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan kesehatan, panjang umur, berlimpah sukacita dalam kehidupannya. Dan kami mohon kiranya menjadi sarana justru sukacita yang dimiliki, menjadikan pribadi-pribadi yang semakin arif dan bijaksana menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami juga mendoakan untuk gereja kami masing-masing, berkatilah. Dan mohon kiranya gereja terus peduli, gereja untuk terus pandai membaca situasi, kondisi, lingkungan sekitar, sehingga kehadiran gereja yang ada dan menghadap bersama masyarakat sungguh menjadi garam dan terang. Kehadiran gereja memberi warna untuk benar-benar kehadiran gereja mendatangkan damai dan sukacita. Oleh karena itu berkatilah semua yang terlibat dalam pelayanan, pendeta, majelis, dan semua pekerja gereja. Kami mohon Tuhan berkati dapat bersatu bersama, guyub rukun bersama dengan jemaat untuk benar-benar menjaga dan menghadirkan seperti layaknya doa Bapa kami, buat jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, berkatilah agar bangsa kami tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan, karena itu yang jauh lebih penting dibutuhkan untuk membangun stabilitas nasional, sehingga program-program besar untuk membangun bangsa ini semakin maju terwujud adanya. Kami juga mengucap syukur untuk Radio Petra ini yang dipakai Tuhan untuk menjadi pilar-pilar menyampaikan informasi, menyampaikan suara-suara kebenaran untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, berkatilah Radio Petra, seluruh kru, seluruh semua yang terlibat menjadi alat di mana Tuhan memakai untuk benar-benar kabar sukacita, kabar gembira, Allah yang mengasihi, Allah yang merangkul, Allah yang sungguh memberkati kehidupan dan menyelamatkan manusia akan justru dapat didengar, dapat dirasakan, dan kehadiran Radio Petra menjadi berkat adanya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami akan beristirahat sertamu yang kami pinta, sehingga tidur menjadi sarana Tuhan memulihkan kami. Esok kami bangun dengan kondisi terbaik, penuh sukacita pemberian Tuhan. Sepanjang hari ini banyak dosa dan kesalahan, sungguh kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang hari ini. Inilah doa syukur dan sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati sahabat Petra semuanya. Amin. Shalom.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
7: tebus murah,
9: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian,
7: lebih hemat,
11: lebih seru,
7: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus? Hematnya juara.
7: Mana Kampus?
12: Petra.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini di tanggal 24 Agustus 2026. Kita bersama akan menghidupi tema yaitu berlimpah kemurahan Allah, diambil dari bacaan Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda, mari kita menyatukan hati, kita berdoa bersama-sama. Saya hantarkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan di pagi hari, pemberian Tuhan saat ini. Dan kalau kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Allah. Terlebih kami akan menjalani rangkaian kegiatan aktivitas pelayanan kami, tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu kiranya Tuhan senantiasa menyertai, terlebih sebentar kami akan meneduhkan diri untuk menerima pewartaan sabda Tuhan. Bimbinglah ya Roh Kudus agar sabda yang boleh kami dengar memandu menjadi penolong bahkan terang dalam kehidupan kami, agar kami mampu memilih dan memilah langkah juang mana yang harus kami tempuh agar selaras dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah dengan penuh rasa syukur kami menyambutnya, sebab semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita terambil dari Roma pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yang demikian, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hei manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hei manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Demikian pembacaan sabda di pagi ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya semua dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tema yang kita akan hidupi yaitu berlimpah kemurahan Allah. Sebelum kita renungkan bersama, saya ingin mengawali dengan sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa ya, bahasa Jawa yang saya kira sahabat Petra, meskipun mungkin bukan orang Jawa tetapi juga
sering mendengar, yaitu seringkali ada yang mengatakan ngono yo ngono ning ojo ngono. Wah, ini kelihatannya sederhana tapi sebetulnya punya makna yang sangat dalam sekali ya. Ngono yo ngono ning ojo ngono. Maksudnya apa ini? Ngono yo ngono kok ojo ngono. Nah, sahabat Petra yang terkasih, sebetulnya hidup ini harus tahu diri dan tahu batas. Nah, itu menurut saya menjadi catatan apapun, kalau kita tahu diri dan tahu batas, saya kira hidup akan penuh dengan kedamaian, akan penuh dengan sukacita ya. Tetapi kalau tidak tahu diri dan tidak tahu batas, itu tentu justru akan merusak kehidupan. Soal kesehatan, tidak tahu diri dan tidak tahu batas, misalnya kita bergadang terus main HP terus lupa untuk menjaga kesehatan, jelas akumulasi terhadap itu, konsekuensi terhadap itu pemborosan dan penggunaan waktu yang tidak baik, manajemen menata diri yang tidak baik, tidak tahu diri dan tidak tahu batas, sudah barang tentu akan jadi persoalan. Nah, mungkin akan datang sakit penyakit karena istirahatnya tidak seimbang dan pola makannya juga sama. Apalagi soal makanan, kalau tidak tahu diri dan tidak tahu batas, sudah itu akan menjadi persoalan. Kalau orang dulu kurang makan, sakitnya sekarang kelebihan makanan. Nah, ini karena tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Sebagai orang Kristen pun juga akan mendapat persoalan ketika tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Siapapun kita, sebetulnya sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau tahu diri dan tahu batas, saya kira akan bisa menempatkan segala sesuatu dengan baik dan menata segala sesuatu dengan baik. Maka ungkapan tadi ngono yo ngono ning ojo ngono sebetulnya menolong untuk kita tahu diri dan tahu batas sehingga tidak kebablasan, atau dalam bahasa Jawanya itu kebablasan. Nah, itulah yang akan menjadi kerangka kita untuk melihat di bacaan kita di Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11 ini, soal menanggapi tentang kasih dan kemurahan Allah. Di ayat yang keempat terutama, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini kembali diingatkan, di tengah umat ternyata ada cara hidup, cara pandang yang kebablasan, tidak tahu diri, tidak tahu batas. Apa sebabnya? Di ayat yang pertama, di pasal yang kedua ini, banyak yang merasa bahwa mendapat kemurahan Allah sudah mendapat akses kasih dan kesetiaan, kekayaan Allah yang begitu melimpah itu ternyata disalahgunakan. Nah, sehingga tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan memang di dunia ini, ataupun kita sebagai orang percaya yang mengikuti Tuhan, saya kira hal ini yang seringkali jadi persoalan dalam kehidupan ini. Di teks itu dikatakan ketika mereka justru mengedepankan saling menghakimi. Wah, saling menghakimi di antara mereka yang justru akan menimbulkan banyak persoalan. Hidup yang saling menghakimi, hidup yang merasa paling benar, paling hebat, paling berkuasa, dan yang menganggap orang lain rendah, bahkan menganggap orang lain sesat, lalu kemudian merasa dirinya paling dari antara yang lainnya. Maka ini justru menimbulkan rasa superioritas yang tinggi, dan justru superioritas yang tinggi inilah yang akan mampu justru menjadi orang-orang yang arogan, baik dalam beragama, baik dalam berperilaku, maupun dalam kehidupan
hari lepas hari. Salah satunya dalam teks itu dikatakan kebiasaan yang suka menghakimi, merasa paling benar, dan itulah yang justru merusak kebersamaan. Maka ditegur sebagai orang yang hidup yang sudah mendapatkan kasih dan kemurahan Allah, harusnya tidak demikian. Justru sebaliknya, kasih dan kemurahan Allah yang diterimanya adalah anugerah yang luar biasa yang mampu menuntun setiap orang untuk menghidupi buah-buah pertobatannya yang kemudian terpancar dalam tindakan-tindakan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam surat Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11 itu, kita diminta untuk jangan sembronolah menjadi orang yang sudah dirahmati kasih kemurahan Allah itu. Jangan kemudian merasa paling benar lalu menganggap rendah orang lain, itu yang enggak boleh, apalagi menghakimi. Nah, dalam kerangka Jawa itu menarik, itu cara pandang yang demikian. Tentu ada yang mengatakan ada empat tataran ya. Jadi kalau hidup itu jangan suka nanding sariro. Nanding sariro itu sopo siro, sopo ingsun. Siapa lu, siapa gue, siapa kamu, siapa saya. Wah, itu pengennya tanding terus itu. Wah, itu akan mudah meluncur untuk menghakimi satu dengan yang lain. Wah, aku kan orang Kristen, orang paling benar, orang mendapat kemurahan Allah, pasti masuk surga. Kamu gak masuk surga, kamu gak percaya, masuk neraka. Pasti itu. Lalu kemudian menjelek-jelekkan, merendah-rendahkan, dan enggan untuk bergaul. Wah, jelas ini bertentangan dengan kemurahan Allah. Justru kemurahan Allah sebaliknya membuat kita semakin rendah hati dan menghidupi pertobatan, buah-buah pertobatan itu akan muncul dalam kehidupannya. Apalagi ngukur sariro, merasa bahwa dirinya superior gitu ya. Dan kalau ini dia beragama menjadi agama yang arogan gitu. Wah, ini merasa paling segala-galanya gitu. Wah, dan menjelek-jelekkan atau menganggap rendah pihak lain sangat mungkin karena ukurannya selalu pada dirinya atau agamanya. Dan kemudian kalau tidak sesuai ya kemudian sangat mudah untuk menghakimi satu dengan yang lain, itu mengukur sariro. Nah, yang bagus itu sebetulnya adalah berani untuk mulat sariro. Nah, mulat sariro itu sudah mawas diri itu, mawas diri lalu kemudian introspeksi apakah dalam menjalani hidup ini sudah selaras dengan buah-buah pertobatannya dan menggunakan anugerah Tuhan, limpahan kasihnya itu untuk berbenah diri sebelum melihat atau sebelum bertindak atau sebelum kemudian menilai atau kemudian berrelasi dengan orang lain. Apalagi dalam hidup kebersamaan, mulat sariro itu merasa bahwa kita juga punya banyak kekurangan, banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Maka akan berlanjut pada mulat sariro angrosowani, keberanian untuk menghidupi jalan pertobatan itu sendiri. Dan kemudian dari pertobatan itu lahirlah kehidupan yang di sana dikatakan orang akan berjuang mencari kemuliaan, kehormatan, kebaikan, dan menghadirkan damai sejahtera. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui bacaan kita pada kesempatan saat ini, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mari mumpung masih ada kesempatan, kita mau tukar apa? Waktu kita, tenaga kita, dan semua yang ada dalam kehidupan kita, anugerah, rahmat Allah yang begitu melimpah itu, kita mau gunakan untuk apa? Nah, itu soal
pilihan-pilihan kehidupan kita. Maka pilihannya sebetulnya adalah mari kita mengejar segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dalam semangat persahabatan kita, justru menjadi sarana untuk kemurahan Allah, kebaikan Tuhan itu boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang kedua pun, kita kalau sudah merasa mendapat kemurahan Allah, sudah menghidupi jalan pertobatan, maka perjuangkanlah itu untuk terus menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan sampai kita sembrono sehingga tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Nah, ini yang akan menjadi persoalan. Tahu diri dan tahu batas akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang ngono yang ngono ning aja ngono. Artinya, kita bersama akan punya kearifan, kebijaksanaan, tutur kita, perilaku kita justru menjadi saluran berkat Allah, kemurahan Allah, cinta kasih Allah itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui bacaan Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 ini, kasih Allah yang berlimpah itu mari kita bagikan. Jangan egois, jangan merasa bahwa itu untuk diri sendiri. Karena kata berlimpah kemurahan Allah itu seperti grojokan itu ya. Grojokan itu kan terus mengalir, melimpah keluar, turah gitu. Jadi mari kita bagi kemurahan Allah itu melalui setiap perhatian kita, kemurahan kita, kebaikan kita, apapun yang bisa kita gunakan untuk menjadi sarana berkat bagi orang-orang di sekitar kita, berusaha itu menjadi bagian yang baik untuk kita ikut terlibat banyak hal dan kita terus bisa memekarkan cinta kasih Allah pada orang-orang di sekitar kita dan menjadi berkat, saluran atas kemurahan Allah untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mari terus berjuang menghidupi limpahnya kemurahan Allah itu untuk membangun kehidupan kebersamaan yang lebih damai, yang lebih bersahabat, untuk membangun kehidupan kebersamaan yang guyub rukun, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk masyarakat di sekitar kita yang lebih baik, bahkan dalam keluarga kita yang lebih damai dan sejahtera. Selamat berjuang, sahabat Petra yang terkasih. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas pelayanan pekerjaan kami. Mohon berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan menolong kami untuk kami hadir menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua.

yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.

0: dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
0: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejus indobelum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kurakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra, streaming.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Misi Juru Selamat. Yesus datang ke dunia sebagai manusia agar kita dapat mengenal Bapa, bukan hanya tahu tentang Dia. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 5 dan 6.
1: Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalannya?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Orang percaya tahu bahwa Yesus adalah anak Bapa surgawi. Tetapi kita juga seharusnya tahu tentang misinya, bagaimana Dia memenuhinya dan apa pentingnya bagi hidup kita. Kristus memiliki tujuan ganda ketika datang ke dunia, memberi gambaran nyata tentang Bapa pada kita dan mati untuk dosa-dosa kita. Sungguh rancangan yang luar biasa. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada. Bacalah Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 8 ayat 58. Namun Dia meninggalkan kuasa dan kekuatan yang menjadi haknya agar dapat menjadi sama seperti kita. Karena Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, menjalani hidupnya di antara manusia, kita dapat lebih mengenal Bapa surgawi kita. Kolose pasal 1 ayat 15. Melalui pengorbanan Kristus, kita diundang ke dalam relasi yang kekal dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kita semua telah berbuat dosa. Yesaya pasal 53 ayat 6. Roma pasal 3 ayat 23. Dan untuk membayar utang dosa kita diperlukan korban yang sempurna. Roma pasal 6 ayat 23. Ulangan pasal 17 ayat 1. Juru selamat yang adalah Tuhan sejati dan manusia sejati mati untuk menyelamatkan kita. Dialah satu-satunya yang dapat menyerahkan nyawanya dan menjembatani keterpisahan antara manusia dan Bapa yang kekal. Saudara pendengar, tidak ada cara lain untuk kita memperoleh keselamatan. Hanya melalui anugerah Tuhan yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Satu-satunya syaratnya adalah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan mengikut Dia.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
5: flash sale,
4: tebus murah,
6: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
6: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra Streaming Radio.
3: Selamanya kau tetap Tuhan, selamanya kau tetap Allah, selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Pun Pagi, program yang akan mengisi pagi hari Anda dengan segala aktivitas dan persiapan Anda untuk hari ini dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami berharap setiap sajian dalam Pun Pagi hari ini memberkati Anda dan memberikan semangat, inspirasi untuk kehidupan Anda. Pagi hari ini kita juga akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dorcas Natalina dari GKJ Gondokusuman. Juga akan ada Guidelines for Living bersama dengan Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman Kristen untuk sahabat Petra semuanya. Dan bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani pilihan, kami juga menunggu request lagu Anda di nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Pun Pagi. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari kita dengan program Pun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuma, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Kemuliaan bagi Tuhan, berdasar dari bacaan Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur hari baru pemberian Tuhan. Dan kami mohon tuntunan Tuhan melalui sabdamu. Bersabdalah kami mendengarkan. Kami mohon Allah Roh yang Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat nas dari ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra, dalam kehidupan zaman sekarang, banyak orang mengejar kemuliaan bagi dirinya sendiri dengan mencari jabatan, kekayaan, kepandaian, kekuasaan, dan berbagai hal lainnya. Semua itu diupayakan karena manusia ingin dihormati dan diakui keberadaannya. Memang, hal-hal tersebut dapat membuat seseorang memperoleh kemuliaan. Tetapi kemuliaan itu tidaklah kekal. Kemuliaan yang dikejar demi mendapatkan penghormatan dan pengakuan dapat lenyap sewaktu-waktu. Bahkan dapat mendatangkan persoalan dan kesulitan dalam hidup. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menjelaskan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu dan sanggup melakukan apapun dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki kemuliaan yang sejati sejak dunia diciptakan. Karya Allah telah nyata bagi seluruh bangsa, dan semuanya itu menyatakan bahwa kemuliaan hanya layak diberikan kepada Allah. Allah adalah sumber kasih dan hikmat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada karena kemuliaannya. Siapakah manusia sehingga berusaha mengejar kemuliaan dan kekuasaan seolah-olah ingin menyamai Tuhan? Jabatan, kekayaan, ataupun kepandaian memang dapat menjadi sarana untuk memperoleh kemuliaan. Tetapi semuanya akan lenyap ketika Tuhan memanggil kita kembali ke hadirat-Nya. Apapun dapat menjadi penyebab hilangnya kemuliaan duniawi. Oleh karena itu, jauh lebih baik jika kita berusaha menjalani hidup dengan benar apabila Tuhan mempercayakan kepada kita jabatan, kekayaan, maupun kepandaian. Hendaklah semuanya dipergunakan untuk melayani sesama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingganya nama Tuhan yang dimuliakan. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini hendaknya bertujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur sabdamu menuntun kepada kami, dan biarlah kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami dalam segala aktivitas sepanjang hari ini, mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami pun mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami mohon Tuhan yang beserta saudara-saudara kami, memberi kekuatan dan memberikan pemulihan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam tuntunan kasih Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami memohon berkat dari Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, dengan tema Kemuliaan bagi Tuhan. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabdo Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Tentu kami berterima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berharap sahabat Petra selalu bisa merasakan Tuhan yang hadir berbicara kepada Anda semuanya sepanjang pagi hari ini. Juga ada berkat yang bisa Anda terima ketika Anda mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Sahabat Petra, kami juga berharap pagi hari ini Anda juga mengawali hari dengan sukacita dan semangat. Karena itu adalah modal besar untuk kita mengarungi hari ini, sahabat Petra. Karena itu, jangan biarkan sukacita kita hilang untuk mengawali pagi hari ini. Dan kalaupun ada hal yang mengganggu sukacita kita, kita bisa bersikap lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal yang mengganggu sukacita kita, sahabat Petra. Contohnya saja, ketika pagi ini kita di jalan, tentu dengan padatnya jalan raya Yogyakarta di pagi hari, ada hal-hal yang di luar dugaan kita yang barangkali membuat kita kaget atau marah. Tapi jangan biarkan kekagetan kita atau kemarahan kita itu kemudian menghilangkan sukacita yang sudah kita bangun dari pagi bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu menanggapi segala sesuatunya secara berlebihan. Cukup kita bersikap bijaksana sehingga kita bisa mempertahankan sukacita yang sudah kita bangun dari awal hidup kita pagi hari ini, sahabat Petra. Sayang kalau sukacita kita hilang pagi hari ini karena hal-hal sepele yang kita alami. Baik sahabat Petra, kami juga masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani. Anda masih bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi hari ini masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada.

0: Badak Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.